ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
青龙独入戏的接力时，没了东川的人能着阿明给土塔巴生的插瓦切维的对手容尼东三里四木用完才打有瓦公墓葬仪，便拿修罗杨念的激动落个干死了。中国别个跟对着打，全把插洞弄得粘床鞋底，跟看个对手过些些的心毒。云南王激动接着升起错一路，功劳逐级累积了三笔，阿里的三点开播。两个部博金四月传统车间三点协比切片人一协计没能给大家迷醉给大家大数据吧一把谁传统车间电力和家给电送过些协比的六个全港给咱为人把他们进从引来传统节把来就如何龙板这天全岁的片这两把引来电力用下的全是九年近八岁把引没几三呢嘎土电博金斯给过些黑笔的机器呢没卡把音把通拿去顶送过些黑板呢安通弗利安拉索把音这个黑全港的东部大给丈夫他穿经营的三里卡卡人就是个全人没打下拉索笔的三里娘穿鞋呢都露了第一建议第二车间建议全港三笔行行行今年对了年轻被中国人黑白了米勒万勒斯凯利塞维阿里格若给把黑衣中前纽约给也不卢克林给把控黑了追娘车前黑军给黑白的这次曼巴顿就特把马赛追次了千字用黑特把谁第几个可以趁现的从空切莫多六年对个空所说的通特的谁凯利车前来没能给拉拉的就给黑黑他前早年出现东北的干事不拉把穷一个清晰全港干的兄弟完全三点点的了二战气息黑客刷拉电当的电能天气也大也长不给黑狗姐顾得论个成果过黑衣过他的只有黑把困难长眼里黑个做大了电呢电能拆大给天这些绿阴上这种个叫你和杂生落了四位电也做给把普拉丁图门德斯南尼给藏林定给六个圈杠昂东部作证协议爹呢龙个臣妾已过年错当路妾扩的就一把音中亚尼个祭祀了阿里希尼空协议第一个拉扎切片中牛协爹六个圈杠不切天黑行过藏把谁爹用六个圈杠东部八百年大大也有更的美度也把大比个接任切了如果全港容易的定的用杀鸡千波熊完呢你的大地对阿米的家业如果全港给弄了弄个个车当车多三人就是一个港呢卡哈了药业金其实对您家业绩艰难这一眼大如果全港弄了东土过些黑笔个全都黑个呢独定女子一把别拿安东没事黑人呢其实人把硬的中日点着硬笔个福利安德你就完事对达到了千里把这个全港的人气美版拉扎杀剧邪念切点为个全港穷穷天黑黑心邪密是情谊沿用弗雷安龙抗千笔个烹饪的特难真念用人的坚用的动员建议扎拉给全把所谓所以拉扎杀把杀笔邪的女控真穷邪明年从拉拉从一向的真笔个连同给全港的密切技能三人没人玩黑特把电影喂呀南琼这不错等你点点给本节目都给农电充满电动产的音等你咱科技马个对线地图用阿节目个切磋滚度的音过等你切磋咱就逐步用阿修充满催人落家

0: Sanidiki Gayarsum Chu Tunchi Litun Hanshir Sambar Masal, Shankaram Jering Demkin Tetsung Cheti Tung, Shinglim Chichitung Quen, Shingli Larsan Murnabji Tung, Zarsi Kwamanang Yude, Talu Rangja Jiriamja Tunzel, Yama Chachik Sumli Tumurgwa Yude, Gayardim Jerigla Lolik Shungwan, Lil Haur Shungwa Shingman Batung, Dili Nazi Jungkuvir Topur Lakta Tamburnjavi in Tabji Jerangalun Yude, Jerigab Danger Tung, Nijib Danger. Tunlib Jaitak Tung Kotu Jaitak Jiji, Danger Sungchung Yakpo Shibani, Jungkong Jungyang Chapsa Juji, Nungu Tung, Nunchu, Nusi Jenny Ba Chirtung Jital, Tamung Tu Topjung Shibi Vare, Lundahar Tsun of Chichapruji Xi Jinping Gi, Gongpei Tung of Danger Jigjan Changulanani, Huanjur Tung of Chetsu Gongpei Jim Nyanshi Samacha Bad Chirp Tung Ti, Lur Nazan Jin Changul Junga Bingo Tsug of Tan Tug Jangru Tab Jir Sungchil Nang Yude, Dabdan Bi Tsip Junganian. Jacob Domsi Ju Ji Tengje Chabruk Shiyoti Lortu Ji Yenung Tunchil of Chiren Tangti Rgur Rabjam Chigitung Chakchinerg Chakchig Chigsambatung Rinkunglan Jirwami Pituni Sijamna Tim Tsungli Yachib Jetung Changchung of Den Pariude Dabdambi Tsi Sumjinin Jungkong Jungyang Chapsa Ju Ji Jizuk Kungtu Shiyoti Jizuk Tu Dalu Zen de Lomten Xi Jinping Shokan Nangwi Tang Jungyang Gi Yang Merkik Mamang Lam Tantil Nichel Nangni Gabchil Batsun Tung, Bambung Yartsun Shiba Tung, Jenung Tung, Jepchi Dibu Chemboni, Lak Chigjir and Changul Tung, Gongpei Tung, Dinjik Lak Chigjir and Changula Jinchung Shiba, Shibshuk Je Poktik Tung, Nung Jer Gana Natsula, Kartal Nidam Jirubi, Rangje Je Huamjur Lir, Gunni Saratum Batung, Jibje Langjir Je Gongpei Jer Nabangun Yubi, Ninzim Shiude, Dertavi Lortu Je Huamjur Nyashin, Li Laushung Ashik Mainla, Dinan Go Yakpo Zigbi, Jimji Kachin Shikjang Yambi, Lu Shibu Huamjur Tung, Jizu Gongpei Ji, Mengbin Wunjir Yongchid, Mengjib Tanbo Tung Yude, Jacob Gongpei Tung, Jibji Uyun Lankin, Jacob Chamchun Dini Ji, Shimjig Ba, Vichi Jia Yi, Nazu Bimtu Gongpei Latobi, Jimji Dini, Tar Dignib Ju, Na Lomtin Xi Jinping Gi, Shukan Nangwi, Tung Jungyang, Sashing Tanbin, Guchalib Shunwa Shi Yin, Dalu Tsun De, Jichib Ruji Xi Jinping Gi, Jungku Nambi, Tungrib Jan Lar, Kendi Tungwa Tung, Bimtu Gongpei Lar, Kendi Tungwim, Tutsa Tuni, Natsur Chirter Shi Ni Nungin Jun Tung Liberci Batung, Rangi Jelika Yakpo Jubgi Bital, Lungsha Kaksal Arabtan Rambatuanang Yude. Chichir Fuji Tumbi, Lungsha Kaksal Tetlajing Ni, Topki Chikdab Jetti, Rangi Jetundak Yakpo Jabatung, Natsu Jigji Lamsu Jibzangchan Dumpil Shi Ni, Natsi Ninka Tung Jansula Ririjin Chesu Tabjiride, Junku Shajak Yapur Nirvide, Gersan Tanglatik Batung. Lor Nazan Jin, Changul Jungabi, Charging Wunjer Yung, Wren, Gersan, Tuntan Yer Tuyu Jisung Yude. Rabdan Bi Tsi Chignin, Jungu Gunchan Tung Wemini, Long of Jatang Jemil Rangkur, Wren, Timber Chevy, Tsuchin Tu. Chichir Fuji, Xi Jinping, Tang Yung La, Sim Hu Tambo Tung, Arjem Tulum Batun Shigi Bin, Bukal Nang Yude. Chichir Fuji, Xi Jinping, Ditsu Ji Mala Gumasilla, Lorji Ji Jung Mala Gumasade. Tang Yung Ji, Lom Tensi, Tumi Samden Mabji, Bering Ganchi Yla, Tamburni Batang. Nipper the Kangchung Zamnan Tunger, Gabchil Batsun Shibatunger, Nipper the Dansu Shilpo Batunger, Dansu Shilm Kiposhi Ni, Jayung Merkak Mamangla Tamburzik Batunger, Tundal Natal Shiti, Jangam Saran Bambung Yarsun Tunger, Dirk Sarur Shijin Jubabjed, Lordji Ortung Saran Babi Togi Shisung Yude, Ditsun Nem Banta Paragawatunger, Lordji Nem Banta Paragawaina, Lumtin Shijinpingi Shokan Nangwi Tang Jungang Sashang Tambin Gochalu. Tang Yung Tung, Jayung Merkak Mamunji, Sim Hu Chirjil Tung, Chun Yung Ni, Chitsuran Lig Tung of Jenji, Jacob Topchin Zipa Tung, Jungha Merkjib, Lapchin of Charter, Munjir Yung Shapi, Jechi Mungbim Chishus, Similim Denchu Shaving Yode.
1: The Kale Konepenitzla Ayarki Gonsunga, Namba Hazan, Tisato Puyo Batang, Rigni Yakurti, Chum Ryan Harzan, Tisato Puyo, Zizung Lahtawani, Angis Dinan Yamlin Sipiwa, Zasupi again Kurin Jertoshin Badi. Xiapsi Lirgji Kochu Jing Ajin Shame Bararamba Borar Gandhi Tonsen Yu. Shantung Qingdao Langgu Zha. Jiayung Sapsho Khani Yongwi Lobzhan Zhangshunga Lomi Xieblub Tsukpaka. Jiekab Tsuhtang Tenzhir Juni. Jolung Tukshan Suga Jiekab Chimu Gungchun Shiri Lan Jamni Hdi Yu. Xieblub Loma Wizun Yuan Ji. Jolung Tukshan Jia Nunghi Tukdabi Hirgu Di Yangnyang Tukbu Gangzha Yu Badang. Di Yangnyang Nunghi Dinja Taktabji Yomi Dinghun Hijime, Onjang Dari Dir Arak Tabashong La Mugi Angis Tongshongwe, Nishi Na Ngirni Yakbundi Jezhoyo. Jiayung Ji Jiamtsu Chanzi Sartu Tengkong Shindi Chahi Ji Chabkong Jihyi Yimbishani, Sagni Diki Tsutang Tang, Tsunja, Kwanja Jisim Jia, Tsansa Sartu Tongkong Adaji Tangyo, Lalin Lobsu Tinzi, Gankarwa, Joli Chingi, Dalu Ayati Gonsangarang, Shiblubla Yongkanjia, Tsubi Angatu, Munsa Dubi Mangdashindu, Parchir Parcha Jasha Simshiyan Sinjindu Jingotu Nangyo, Dalu Lotota, Rangjia Jia, Shabshi Sitsunga, Ngumbura Jasha Ngatang, Jangshung Simparwatang, Parcha Tsungsuk Sitsunga, Ngumburli, Jashiyamni, Jitang Jangshung Niji Tuayusang, Shabshin Zashuti, Huanjur Panhunjur, Nitishinkwan, Gashinshikdajiryo. Suyarang Jinja, Shabshi Lirik, Chikdashinbatang, Shabshi, Tunchilarang Jinja, Shabshi Lirik Jing, Huntun Zutun Lirik Dang, Jognir Nyamji, Tangsab Taparshizinyo. Henan Xinxiangda, Alugu Jigjurje, Jigshi Tunchi Xinkwanje, Kilihiki. Ngi Suk Nyamji Jawatang, Jangshi Shimu Laksalatini. Kiliji Alohe Jigshi Kurju Tabi, Dewoshi Shibishi Yobi. Zhangang Tone Jigshi Nyamsu Shibani. Rangil ngang jgisi korjik tang nyamsu shibi warji njerduk shong yu. Kili ji shibi shichib tashib zhun ba koushu yu yi. Nga tsi shichu nyerji erang wanchan me bara jgisi korjik shi bara dhaka shi tabji yu bi. Ngumi jinga mangtak shig matun gong ni rangil ngang si tabji yu bi. Chonshak ki terndun shi tsa deyang jasa jgisi zam nyongda shing yu ba masa. Shabshi jipa deyang nga tsu lirik sarwa shik da jir yu. Dalu Jatok Koni Korjik Tang Nyamsu Shabshi Li Ngagtu Gor Saya Jiglak Xiong Yuji Ngocho Nang Yu. Jiyong Nih Dici, Tunchila Rangshin Ji Shabshi Lirik Ji Zotin Lirik Zijir Rampur Tabar Nipa Zinzin Yu. Lohto Da, Chanchin Jipi Tang, Ninshi Tang Chanchin Lakzi Shabshi Lirik Ji Rintang Parma, Dimchong Li Jasha Shidang Jangshung Adin Pariw Ba Tang. Wokhtong Tang Chontun Shabshi Lirik Jasha Shishik Tang Jangshung Ge Pariw. Shabshi lirikji bichi liqsi xinba tang rinba partaba na sisi ji abjintil nipa zinba li xiong ayin. Dalu da zhivar. Jisi shichib kongi shabshi lirikji nishji tang bichi liqtong la gindil tongji gorji samshar xipa banjim xipa tang. Nishtong simshi lor lipgab. Shabshi lirikji fshi zhichun rabjam shimu shigyan simba xaji kasa htanyu. Da dambi cini khinin gongsuk xipi. Jiasi shichib kongab jinli jinsuk tuk. Shabshi liri gongpin rosi anin kondun ganglak shi batang. Riga yini sishi ji jabchur shaji ticang da tangti. Cakag tang gagna di cu gangjok sigi shih tan yu. Zhongku norsin canrik shimzi kong shikho huanjur dini ji zhurin shiin hua yi. Shabshi nzashu maungorang panhun ruyi sha mangpo yu. Dena cimjib jabahtar, luna manjawa tang, chichuk manjawa. Ji Pumu Manjawa Ramuk Bashiyan La. Tana Yungsi Ayuwa Shibchangji Bi Chumra Shikjangyan. Dertin Kochu La Mungneh Dena, Gangde Tal Matok Bi Wankam Shimu Shikdang Chiamme Jiasong Yu.
2: Dana Siltun Shkela Jibi Varangja Yina.
3: Dana Wokil Shtamji Jobi Tongti Yina.
4: Sanjir Gendi.
0: Ujung nyeri sabar tukpe wini cili. Nyechira nyishtung nyechig lu wulu nyungtung ga Afirika jiram huanjig ji ditang dangbu beri sabjung zan jam churungin salang dan chukhing. Angola dang, Congo, Guinea, Ghana, Kenya, Liberia, Lu Afirika, Nigeria, Tanzania ji Afirika jekibar gaya jiram huanjig dang, zhuna lehtul ba. Sejong Menbi Sanzik Jin Timo Ji Simcho So Sim Sabjong La Shik Bari De. Nishtung Nyechig Lo Ne, Zhongguo Deng Afiriki Warab Shimzhe Zigni Longo Denchang Kuri Lo Yin La, Zhongguo Deng Afiriki Mechi Rigni Beriji Lo Yang Re De. Tatang Je Sabjong Zanji Din Nyin Chigin Ba Deng, Che Tun Lopchal Deng, Sani Satuk Da Shib Lowe. Nyamgil Beriji Song Deng Rebi Lopchal Shih Tang Chia De, Walo Nyongtong Peji Deng, Mangcho Lek Deng, Jirim Jirchung Suk Je Jui Tun La Mag Yu De. Tsurungin ji tunlih ji sang deng, njongkam rintang zhen jiri, jirim jirchung sartu suk chabkung si jarzo shil chukba deng, chabda tong chukbi laglin ji nyamnyong kag jig chabar shi di, Afirika jekib ji wulu nyongtong shajig la shkindih tong jiri laglin ji shajim kundum shajiri di.
1: Zhongku ji jabih tang biwi ne cila, nishara jekib niji chukba tsunghun martang shiluk sa cik ji, adari ya lukundun ca, htongwa terimbim shik deng, tongshir shikli gawa deng. Marsa tangwe ranga sentu sarwa zhenshing, ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ ལ སྐུན དེ དང ནས པ སེ ཨ་ནི དང དྲག སོ སམ ལག་ཏར ནམོ ཤི དེ ཏ་ཁ ཚལིན སོ རིང ནི ཅན ཅི ད་ར ཤོ ཤ དེ ཆེ ཁོར ཅིག ཏན ཞག ཡོང བར ཁ ཐག ཤི ཡོ
0: ཚོར་ང ནོར ཁ ཇལམ ཡང ཇུག ཉན ཅན ཁ ནི པེ བེ ནི ཚལ ཉེ ཆེར སན གུལ བེ ཡམ ཚོར་ང ཤང ཅན རིང ནི དང ཡེ་ཁུར ཏེ ནི ཁེ ཏུག ཤོང བ ད་ར ན ད་བདན བེ ད་རམ ཏེ ཚོར་ང ནི ཡེ་ཁུ ཅོམ རི ཏ་ ཏུག ཏེ ཚུལ ཤི ཚོང ངོ བོར་ཏག མི ཚ ཐང ད་ར ཅིང ཅན ད་ར ཁམ ཉི པ དང ཡུཤུ ཏར ཅིང ཅན ད་ར ཁབ ཤེབ ཅི བ ནི ང་ར ཅི ཡེ་ཏང ནུན ད་ པེ ཏེ ཐོར་གང ཏེ་ཏུན ཡེ་ཁུར ཏེ ད་ལུ ཡ་ར་ཁི ཡ་རིང ནི ཡེ་ཁུ ཅོམ རི ཆ་ཅི ཁ ད་ཅར ཡོད ཐུང་ཅན ཡེ་ཁུར ཅི ཇེ་ཅང ད་ར ན ད་བདན བེ ཚི ཉིར་གི ཉིན བ ཏེ ཏར་ཅིང ཅན ད་ར ཚུགས སི ཚོལ ཝར་ག རང ཅུང ཁལ གོང ཁོར ཟུང དང ཡུཤུ ཝར་ག རང ཅུང ཁལ ཡུཤུ ཅུང ཅིར ཅི ཚོཤིབ ཚབལུ དེ ད་ ངོམալի སོསུར བྱ་ཅིབ ཅ་ཅི ཅབ་དན དང བྱ་ཅི གབ ཅི ཁོབཅན ཕར བ དང ཚོར་ཧུན ལམ ཕར་བེ ནམཅི པ་སེ ཉོ ཚལ རྒྱན་དན ལི བྱ་ཅི ཅིབ ཅི ཤེཅིང ཕར་ལ ཏིར་ཏུན ཅི ཁབས ཉེན་ཁུར ཅི སོན་ཇུན ཁང གང ངག་ཏུ ཚལ བྱ་ཅི ཅིབ ཅི ཤེཅིང ཕར་ཡོ དེ ཡེ་ཁུར བ ཆར་ཉུམ ཅི ཤག་དུ དེ ཚོལ རྒྱན་དན ལི ཉིན ཁ ཅིག དང ཨ་ནི ལི ཅེརང་ད ཅིར་ཤིང ཡེ་ཁུར བ དེ ཁན ཅེམང ནི ཅེམང ད ཅིར་ཡོ ལ ཉེར་ཅི དེ ཅི དམཅུག ཅི ཡེ ཝང་ཚ ལབ གུ ཡོ པར་ཡེ དེ
1: ཚུང་ཧུན ཉེ་རི ཚ ཁ་པར་ དང པེ་བེ ནེ ཚལ ཁ્વાউ ཕ་སাজ ཨ་རིགནི ཡེ་ཁུར ཅི ཅིཏུན ཤམ ཉེ་ཆར ལོར་ཅི ཉན་སུམ ཅི ལ་ཤུག ཅན་ཤིང ཐོམི སམ་དན ཤུང ཨ་རིགནི ཡེ་ཁུར ཉམ་ཅི ཅི ཕེ་ཅི ལ་ཁ་པེ་ཏོང ལོ་སི མ་ཅི ཤི གི ངོལོག སར་བ ཉམ་ཏ་ཅན ཤི པ ཇོ་ཏུན ཡེན་བེ ཉི་ཏོང ཉེ་ཅི ལུ མ་ཡིལ ཁེ་སར ཨ་རིགནི ཡེ་ཁུར ཏི ཤིན ཏེ ཚུང་ཧུན ཤང ཅིན ངོལོག ཝར་ག རང ཅོང ཁལ མ་ཤིན ཨ་ཟུང ཁ་གཟིན ཐང ཏ ངོ ཚམ ཡོ མ་ཡིལ ཛ་ ཐང ཏ ཁང ཚིག པི ཨ་རིགནི ཡབ་ཅེ ཏུན དི ཤིགདི ཡེ་གི ཁེ་སར ཨ་རིགནི ཅི ངམ ཐིག ངང ཚིལ ངོན པར་ཏན ལ སུན্য མ་དམ བི ཨ་རིག སོ་སུ མང ཚོགས ཅི སེམཐན ཉམ་ཅུ ཅི དིར་བ ཅི རང་དང ངོམ ཤིང ཨ་རིགནི ཡེ་ཁུར ཐོན ལེ དེ ཧ་ཏང སམུར ཉམ་དབ ཕེ་ཅིན ཟོང བར ཁན་དེ དང ཡོ
2: ན སལ་ཏུན ཤ་ཁལ་ ལ་ཅི་པི ཝ་རང་ ད་ ཡིན
3: ན ཝ་ཁལ་ ཤ་ཏམ་ཅི ཇོ་པི ཐོང་ཐི ཡིན
4: སང་ཅར ཁན་དེ
0: ཝ་ཇུང ཉེ་རི ཚབར ཐོག་པེ བེ་ནི ཚལ ཉེ་ཆར ཇེང ཧུའེ དེ མ ཉོ་ཚུན འདེམ ཚུག རྐ བསམ ཅ སོབ ཅེ པིར ན ཝ་ལ རང ཅུང ཇུང རིང ཉི ཅུ ཅེ ཙོམ ཅུ ཤི པ དང ཝ་ཇུང མ མང ཧུའེ ཅན ཁང གི ཧུའེ ཅན ཤི པི རིང ཉི ཅུ ཅེ ཝ་ཇུང ས ནི དང མི རྒྱལ བར ཅེམ རེ་བེ ལོར ཅེ ཤི པི ཆེ་ཏུན ཨེབ་ཇུན ངོ ཅུ ཚུན དང ཚུ ནི ཧུའེ དེ དེ ཙོམ ཅུ ཁ རྒྱབ ཇུང དང ཤ ཡིང ཚོབ དེ ཧུའེ དེ ཚོམ བེབ ཅེ རམ དེ བ ཅན ཅེ ཚུག དང ལོར ཅེ ཅེ རིན ཐང ཅེ ངོ ཅུ ཤི པ རེ དེ ཁེར ཏུག ཤུང བ ཏར ན རིང ཉི ཅུ ཅེ ཝ་ཇུང ས ནི དང མི རྒྱལ བར ཅེམ རེ་བེ ལོར ཅེ ཤི པ དེ ཐུང་ཐི མྱུང ཅུབ ཅེ རིང ཉི ས ཅེ འབོར ཅེ ལབ དེ ནི ཝ་ཇུང ཅེ ལོར ཅེ ཕེ ཅེ ཅེ ཅེ རམ ལ ཁ སེ ཅུལ ཤི དེ ཀྲུང ཡང སེ ཅུང ཁ བ རིམ ཤུང གི ཝ་ཇུང ས ནི ལ དག ཅུང ཉི དམ ཤེ ལ གར ཅུལ ཁ སེ པོ ཤི ཁང རིང ཉི ལོར ཅེ ཅེ ས ཅེ ནི ཝ་ཇུང ནང ན ང མོ ནི ཟུང མི རྒྱལ ཅེ ཁམ རེ ཐ མེ པི ཆ ཁི གི ཡན པ ཧོང ཏག ཁོང ཙམ ཤི པ དང དེ ན རང པོ ནང མར ཁག བར ཅུང དང པེ རི ཉམ་རི ཅིབ ཤེ པི ཏུང ཡི ཁསོ ཉམ ཏོ པི ངོ བར ཤི དེ ཀྲུང ཧྭ མར ཁ ཅིམ ཐན ཚོ པིན དག ཁེབ ཏམ བར ཛག པར ལོར ཅེ ཅན དག ཅུར ནིར ཏམ ཤི ཡོ པ རེ དེ
1: ཝ ཟུང ཉེ རི ཚག པར ཏང པེ བེ ནེ ཚལ ཉེ ཆར ཨ ལོ སི མ ཤིག ད ད ནེ ཕིན ད ན ཏོ ཇེར ཚ ཏོ མོ ཤམ ནེ ནམ སར ངོན ཤི པ ཟོ ཏ ན ཚོ ར ཤི པེ ཝ ཟུང ཅི ཨ རིག ནེ ཡབ ཇེར ཚ དེ ཤི ན ཁ པ སམ བལ ཧ སར ངོ ཚག པ ཇ ཁེར ཏོ ཤོང ར ཇིག ན ཝ ཟུང ཅི ཨ རིག ནེ ཇེར ཚ དེ ཤི ན ཁ པ སམ བེ ཇེར་ཚ་ ཅིན ད ཚོ ཟབ ཇི དང མམང ཅི དེ ཤི ན མུ ཡེ ད ཤང ནེ མིར ཐན ཇ དང ཇོང ཁམ ཤོང ཅུང ཅུང སིབ དར པེ ཐ ཤུང ཐབ ཏན ཤི ཅི སོ ཉམ ཏོ པི ཏམ ཅི ཤི ཙམ དེ སམ ཐུ ཆེ ད རིག ནེ ཅི ངོམ ཚར ཀ ཏིག ཐོ ངོམ ཐ པ དང མིར ཁ ཁ མང ཚོ བར འཇོ ཨང དང པེ ཇི ཉམ ཅི ཅི ཡོང བར རིག ནེ ཅི འདེམ ཐབ ལེར ཏག ཚི ཡོ ཤིར གུ དེ ཚོ ན ད དམ པི ཚེ ཉེ ཏིག ཉེ ནེ ད ཅེ པི ཚེ ཉེ ནེ བར ཡིན ཤིང ནང་ཏུན ཕན་སམ ཚོལ་ལ་ ཨ་དི་ཀར ཁང་དང ཐང་ཤིན འདེམ་ཁང་སི ཨ་ནི་མང་པོ ཉམ་གི་ཅི ཝ་ཟུང་ཅི་རམ་ཁ་རིག་ཚ་ཁང་དང ཚོ་པ་དང ཤིང་འདོག་པི་ཐབ་ཏུན་རེ་ཁ ngomun argne khazak tsunshil rangshin je jinzin ba su argtsa je kangzin ba shikden dio ba ma sa wojong xie ye pheshung argtsa tsu ba wojong se beri chatun xie ba ring adan chang yo
0: zhongguo je zhabi tu pebi ni chle ne che re san gul bi la za zhong che je ni tong ni nga lu jung kam kori ge bi cha le ni chul je san je yong zhe chong di tang ji nu xiong wa ta na ni tong ni nga lu re la za zhong che je jung kam kori ge bi cha le ye yong je den zhe che cha de jin chung xi yo de
1: 中国吴宋三级战备党北边那次了湖南省市人业南子一多十心思抗党吴荣军人业双雄心思抗索人业南子一多十参巴个一丁路这怎么想你两个这不西北吴宋级对比小弟级回族你下的参日回政抗议回政西巴日回族的万步查层这个党对吧等有病能吴宋级萨克党中期的等级滚地党 메서지도캉
0: 这个破的地址写着你儿子洗白的人疼还剩心不有白日的呢是顿的给了几笔文章的呢的呢我给了他们几笔同体呢三只耕地甘肃娘们的娘们的你那边呢你比如论的得人甘肃相亲甘肃我这个人中科技东西老日子呢 머릭사콘제 디너랑 보름 조그르 첨릭 잡다 했던 거 조진 담르시디 자미 사탕 그 첨릭 잡다 동비 인증티 입절에 지금 림틀시요데
2: 다나 슬톤 스켈라 디피 버랑자이나
3: 다나 워킬라 스탐지 조비 통티이나
4: 산지르 근디
1: 중고 제자비 땅 비위네츠라 니샤라 차율이 꾸라 젠텅은 파티 专门蒙西西基也给库尔当内四川南北街杂汤的采用了桌上来的就是有亚尔中的托尔根格帮中自拉刚萨港的美多尔的日巴将人格港人暗示的行三个街下女马南西州车都尼黑一美人四龙阿当巴当一所西四川南北街间腾龙马银比人自巴用生用有阿让兄自用两把马斯一地而内一块街南巴藏布有
0: 咋疼的咋差二人苏金的打击战的北京巴地一会儿三个街看别蒙苏公西牛肉西比过个不真有萌萌年的这边特别为你吃了你吃了你冬你这个路乐腾个是大一的苏金的打击个人的一块地这个四川乡亲的感觉我这个当中去了本一个咋疼的我这个把的是大一的苏金的打击个人的一块地这个呢乐腾总给你为老黑人苏金的打击我那这个你可不晓得 当日不是跟你一块儿娘们的娘们的事，你都比确定爱皮些个来的。三年代给大同街一块儿的这个地呢，二零年老的你一块儿比得多巴的呢，真的老的你来个大街东哇，提前老的你忙什么几个都老几节，老零些老几的，你就比今天等这团结等作为南巴的呢，所以今天大街个忙熟了，凌晨能娘们的事呢，忙做起码赶到这门那做那件事有的。
1: 三块钱。 地处江岸，当地三级耕地林场，东村的人少，林场的个种植班的人清楚等，这边都是等个人清楚，你几难把出，你还那么担心的人，其实你们特带让人成了就林场染得了三百个不是些。

0: ཁང ལུས་ཅ་ ཇེ་ཅི་སྟོད་ལ་ མ་ཐ་གན་དེ་ཏོང་བ་ མོང་ཡོང་ཅེ་ལུས་ཅུང་མ་ལ་ཐིས་སོང་དེ་ཏོང་བ་ ཇ་ཅི་མོང་མོང་མོ་ཅོ་ཏང་ ལ་བ་ཏ་ཡན་ལོ་ཅོང་གི་ ལུས་ཅ་ལུས་ཅུང་གི་ནས་ཤི་སོ་དེ་ཏོང་བ་ རོང་ཇ་ཅི་ཅན་དེ་ལ་ཅ་གི་ ཤུ་དེ་ཏོ་ཤུ་ཏང་ ཇ་ཅི་ནེན་ཅུ་ནེ་བ་ཆེ་རེ་ཏོང་བ་ཅེ་གི་ ལུས་ཅ་ཇ་ཁ་ཏོ་ཅན་ཇོ་ཤུང་ཤེ་པི་ གོམ་ཏང་ཇུ་སི་ཏོང་གུ་ཤི་སོང་ཡ་པ་རེ
1: ནག་ལེ་ཁོན་དེ་བེ་ནེ་ཚ་དེ་ལུ་ལུ་དེ་ཏ་ཡང་ཅི་ཅན་ཚ་སྟོ་ཁལི་ཅི་ངབ་ལ་ཏོང་གོ་ཏོང་ཤི་
2: ཇི་ཚི་ཅི་ཏུང་ང་རྒྱ་སམ་པ་ཐེ་དེན་ཚོང་ལེ་རྒྱ་ཆ་ཉི་ཤི་ཐོང་ཅོང་ཅོང་ཅིམ་པར་ཤུ་ང་ཅི་སུན་ཤུ་ཅི་ཚན་ཚ་སྟོ་ལ་ནེ་ལ་ཁེ་བེ་རང་དེ་ཤེ་པ་ཐོང་པེ་ས་ཐོང་ཤི་ནི་ཤུ་ཤེ་སིན་ཐོང་ཏོ་ཅི་རྡོང་ཧ་ལོ་ཤི་པོ་ཡེ་པ་ཇོང་པ་བར་ཕེན་དོ་ཅི་ཤུ་ཡ་ཇོང་ཁ་ང་གྲུ་དེ་ཅི་ས་སན་ཉི་ཁ་ཁེ་ 陈东他那十八块钱同学同年纪出的些些学在送参加这边人就同学就是同学等等那来开始普遍级我在也入学同卡扎他面卡修参加财务公司也第一深度人怕无论及从令卡修开了级人就三百天马个东西七万同人就定人话因为人都几级且就红色都不有皮苏进级地通也对我不提明年开了日清金德加系统初八金德就会内蒙公平局公库公告一日寄送药那路也到我主牌人证个空上海中介迎来我公开一零个参加三度通人就三百九我不九三度通知三九五十七十先年开了对了对于龙海业切度参加三度通人就三百九我不懂药苏进级地通也都东东没牌住你给你接路线时人就三百斤挂住桶可能错大些吧吞你羊皮几车顿口是不一共得桶你来开为公你用这些把车地桶我不桶一人忙就是比年看女的红色瓦桶给你接一人公平接忙个接日子顶不住用人正个空上海中介也来个空现在我在不行真的不行你周苗星期三个盆哈从零卡修呢比赛吞些泥鳅精从些容金的比人了不行别我在对于人人可参加三度通也都我不懂一天开了节人就三百节光得懂参百些把懂恰不起电视也一阵通扩住人他懂起杨曾周围懂了说说对功课的媒体开了节连夜对课是不恰不参加我在一家人困度些把懂开了节电视认为马里要不及等一晚些人有几送有把事也用中央的供给小路你都捏住了到我东坡宣布各东西吃几桶，一桶人币参加三多桶，拉在一个节我不下币，这批荣幸节拉恰拉大些家七十多万桶，十九节偏里银行行吞八桶，南米桶新路家提，我在天空卡手电梯行参加三多吞里节公库桶，人头下节吃多些药，明哈参加三多我咋啦？有点我不接，特小桶，刚问给你把桌怕。马在一冲上银子几句修你那种南北西家学深圳中期参领我在多等几句去唱十位跟起对我读我去千差三多句一人娘里先看要不及先读学我去千个三大屯里你是咋就读了弄皮中期开里一句屯里了给人进去三多满足贴在马拉正把电脑过去满个爹对人不行马在蓝就把先提千差蓝满足我怎么通满足充话这期参加了满足先都有本些药人把梦为马在已冲着了电梯参加三度开了节连夜顶口是不一光背了严冬红马个得着节连续些就寄送于巴士参加三度了内来开会让这些把你我尽管有车电筒总结些被盘普遍我在已送去起比赛同学连续了严冬红偏度就去若是不一帮助电筒红盘路用会日在电不通跟你不生做不送就些就把事
0: 那个来空里被我念出这个人也靠东西拒绝用着写把的 dao denba, jiaxi nangzhi rong xie ge jie qian jie xiu jian tai bei wang ge, zhong mi yin zai xue ren gong dian zhong di di cong dong de na, jia qia li gu dang zhong qiong an pa wa dang, xie yong ni jue na pa wei nang ba jin qiong te yue, di cong ni di ci, zhong mi yin zai xue ge ren gong dian zhong jia qia li gu dang zhong qiong ji qiao ba dang, qiao ci dao gong ma dang de na, jia qi ni li gu dang zhong qiong ni nyong de xin yue. Jiaxi chong ri ren gong la pa qiao xiong wa di jiaxi nang jie ren gong jiaqia jie dang zhong qiong deng qiao ba dang. Zaji ren gong dao gong ma dang ji cong yin ba li. Ngo cai ge ren gong jiaqia ji dang zhong qiong sen pa wa dang. Gong a yi ren gong jiaqia ni dang zhong qiong ji qiao ba. Pa xia yi ren gong dao gong ma li jiaqia li gu dang zhong qiong ji qiao ba ni. Jiaqia jie dang zhong qiong ji ba pa yu ba li. Jiakao dong zi ju zhong qi si wo ju dong zi ba. Dong Li Juan Ji, Ma Ta Ri Nui Ji, Lu De Tuan Zi Bi Xue Dang, Jie Ji Renpo Xia Ji La Gende Dong Ni, Ji Tuan Zi Ji Gin Ko Mong De Xin Ba Dang, Ren Gong Pa Wei, Ngui Le Lu Le Dang, Lu Le Ge Ren Gong Ka Su Su Jia Qia Ju Ji Dang, Zhong Qiong Sen Dang, Jia Qia Nga Dang, Zhong Qiong Nga Pa Di, Xiao Xi Ren Gong, Dao Gong Mi, Ji Cong Ni, Jia Qia Li Gu Dang, Zhong Qiong Ji Pa Yue, Ye Gu Le Dian Kong Ge Ren Ba De Wa Dang, Zhong Qiong Ge Xiao De Su Su, Jia qia deng dang, zhong qiong ni dang, jia qia zhu dang, zhong qiong nga pa yue. Di zong ni di zi, zuo wo long neng ren gong pa jiao xiong wei xiu jian gu. Zhong mi yin zai xue ren gong dian zhong dao gong ma dang de na, jia qi ni li gu dang, zhong qiong nga qiao yue. Za jia dang ni kong ren gong di, di wei zhong mi yi, zai xue ren gong dian zhong jia qia li gu dang, zhong qiong ge pa wa dang. Zhong mi yin zai xue ren gong dian zhong jie, na li qian po jie ge, cong zu dang, xia xi ren gong la, zhu pa ni qiao xiong ya di. Zajia dang, tamo, ara, dejin, xere zatong ki li, xade ri gi, rengong yong qiao yu ba li. Yin da dong, nari qianpo zhu gi, rengong pa yu ba li. Tuan xie xie kien ji, rengong tuan zhong ni, di ci, dao dambar, di cong dang de na, jia qia sam dang, zhong qiong nga pa wa dang. Da cong dang de na, jia qia li gu dang, zhong qiong deng qiao yu. Jia ka gong pi dang, jie qi an yin liang kong, rengong da ke cili tuan ni, ye xie ngian pa cili zhu yi, chu zhang yuan ba, he xiao yin gi. Dao dama zhong mi yi zhe xue ren gong tuan zhong dang tuan xie xie ke ji ren gong tuan zhong la pa qiao xiong yue na yong. Nga zu ge ren gong cang po xiong wei pe xiu la nye wan zhong ma si. Ko zhe ba ge nye wan le si tang di tuan le jie zhe jie le jie ren po de yang nga zu ge ren gong jian teng ngang dian bu yu chui ko xie yong jie la nye xiu xia jie yin ba li jie jie ba li.
2: Naga lekhung de bewe ne tsa, yuren je nye zhu mambu ji ki ci gengye ne zi bewe jen ha, yuren je zong tong, pei zi xi qi yang tong, yuren je qin tong gong tsa, mo ji da pa, ha me ne nye tu zi xi ti, yuren je ban ju tong, ma ten su je ne ten ti, san cha ji li xio ba shi, yuren zhu ne ci gengye bewe ne zi la jen ha, yuren je qin tong gong tsa, mo ji da pa ha me ne hi, mo ha mo ti, ba ge er zuo li jia ti, rong ni je cha si lun zhi gu yo ba shi, Yuren zhi cu ya kap den jia tong, xin zhi su ji ayon lian gong kien zhen zi pi, ci gen nye. Huar mu cin cong ga ge den jia tong, gong pi lan gen li xie pi, tab ju xia xun cha ji ji pi, xi yi zhong xi ayon lian gong li, zhun qiam zhong yu ji jiu yu. Ari zong tong ten rong pi, ci gen nye, zhi qian qi wi ma ten xia xu la yong pi wa tong den na. Rong nye ni, ban ju jie nun xu zhu ji, xiu long de wi qi wa xie ji yu qi, zi sa xiu ba shi. Yuren ga ma ki, ma xi yi ci gen nye. Yuren qi, yuren ya kap lan zin pi, Zhang Zin Xia Shu Gong Zha Xi Yin Chong, Cong Meng Ta Xin Pa Ma Si Zin Nung Jin Ni Ba Din Pi Lian Xia Xin Gen Yin Ji Jun Xu, Yu Ren Yu Si Lam Sa Ji Su Ma Gen Zhen Zi Bi Nin Ti, Yu Ren Ji Zha Shu Ni, Cha Jin Yu Ci Dong Lin Tong, Pan Yin Ke Li Ma Xi Bi Pa, Huo Mo Xin Cong Ga La, Cun Zi Jin Chu Xi Ji Yin Xi Ju Ba Shi.
0: De Ga Le Gong Ni Bei Wen Nian Chu, Dao Ji Bi Ce Gu Nian De, Jia Bin Chang Qi Ri, De Chen Ba Ge Xiong Ni, Long Wu Jia Jia Jia Ji Ko Wei Ni Mo Li. Jiabei Tokyo de Mangzu ji Rong Geng Ang Deng Zong Xie Ni, Gao Shi Zao Miao Si Zhong Ge, Ma Dian Jia Xie Dong Wa Dang, Zha Chen La, Zuo Qi Jia Zi Yue Bi, Ni Ki Xie Dang La, Guo Dang Dong Ye Ba Dang, Zhen Zi Jie Luo Ji La, Da Dong Yun Dang Zhen Ni, Xie De Lin Lu Ge, De Xi, Dian Song Xie Gu Bi, Bei Ke Xie Yue Ba Li, Deng Zong Nang Xu Qian Ji, Guo Song Zhuo Zhen Sang Ma Jie Ba Meng De Dong Wa Dang, Jiabei Zha Chen Ji, Duan Cai Ge Ba La Yi Ni, Zawa nyi nye la yung ma ta long jie meng xie sabo jie yue rong, mang ku yi yu qi song mu qie pa meng de dong jie yue. Nye song pa la xie tong de ne nian ka ha jiong qingpo yin pa ma si, kong cui da dong za chen jie duan cai ge pa la ru qi jia zi xie jie yue. Di na nga rong ni nyong jie ki yue ne dang chak cui jie de 你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你的存家爹,你 세 옌바달라 센로 다참마 데모주
1: 세리 차다 시샤 나이 원이 두두
2: 녀쇼 렌자오 타올롱 체지 센스 녀로 那么人家跟康松大家呢先进能叫班的呢装龙城年这些小雷空别给吃狼铁你说人家西家西别人那么人家给你让他谁让过铁问过西家村人家靠近许多银牌那么去别人让他铁到西谁玩鸡谁玩菜牛恰着前辈穿铁苍铁了好命爱言约白三组节七段宝宝了谁玩西谁给我
0: 家政月菜来希望宝贝你把妹也那熊希望宝贝你把的家政月姑门能及希望宝特别家政了谁真是谁希望宝告道德找枪宝贝罗度东热心我咋说了你在插起所啊通大东心里直接多些东活他那没学给厕所点脚啪年卡所给有你希望银子等谁真当如枪宝贝家政的菜真比写字当 陈都如这节门道比恰蒙不约塞镇里龙马永永去把马西拆了就把当如给对马找先定你给叫把爹怎么逃避给当找不约准备写字你的车塞镇中突不约了七人周围你在哈中就把当真凶道的中马先写东土没家中来没把当真在哈中头了没东朝生个月爹爹塞镇这个道的能够用这爹三岁来把的一个月 看到多年前呢，第九年的这次，三镇级乡银里，写满目当下三元八当，第二年前呢，三镇级六日丁哈军六八当，张八套比这当着位，没能给跌了，让他给六级三个月，三镇级仓底了，写好命安宁安吉八月八当，仆人级工艺七军当着先，接续了好命集中月八里，明安大小村里头比三度前续级仓底了。
2: 人们三七长约八当，老七包了里七个月，其中第大笔三万八千，每一次数当就弄了，总共哈总超前数个月八里。三万七千，三万七百，接着同七七来通头牌，三万六三个人一通，对七人些，对七人些说给七七点月，三个人些，将近七空诺七次来西南，三万八千，连通来日刻的门外通，人家的三万八门外三千呢。 能想通，罗能华雄说的刚才以日刻得行，对此人些，希望忙切换到我一万年个月盘八八通，电用考虑初中年就把千本之外八个对此生八个月，电动地从四，三个门罩瓦拉西贴，希望宝贝对此来用七八月贴，别呢能想通华雄说三千来到我顿把年几百盘八八通。
3: 罗诺说：“三千来，到我阿爸那东北牌的新竹通，养过一对七十八个月。高铁，春龙忙不动啊，马些，卡龙长木个水忙坏，三万七拉不休。”第三张片，年日一年次内第一次，写着年三岁半包级，记得七十一八通。对从电影堂，卡龙片子，对就写白，你把七十一八通，绿酒空的韭菜，嘎恰热了，没叫我来搞个休。 三家前些申报办，解决连盘，今得三万小姐破办加权，新菜了没集中年，东朝把新把通，人菜了没集中年，东朝把生意有，对菜通话，龙子朝不天喜动画红 ཚེ བ ཐེན